0: Asante sana Edith Joseph Nwalega uchakirichisa ibiri chepo na mambia ikotupa suku suka. Uchakirichisa ibiri chepo na mambia hata kuwa hapa hivi kabisa. Egele tunyale useni wa sugu wama. Meanwhile, hello, good morning. Wakiru ya. Hello.
1: Bro, breaking news. Wakiru ya mwiga nani breaking news.
0: Charity. Yes, Charity.
1: Karibu.
0: Asante sana.
1: Tuko wanerikia maya.
0: Bia mono gaki.
1: Mbori nani tiba na ene mwiga nerikia maya. Saya karange.
0: Yes.
1: Mwana ena wate mirovidi mwiga ya kredien.
0: Asante.
1: No, tuko kwa tani champion ya mkwa na elefis. Mbori mwanto kurukunga Francia wunu mwina Teresa.
0: Yes.
1: Mukamba kuruma Saudi. Ocha kinyaliko na Trani.
0: Yes.
1: Oshiori ondimu. Maja kuburi mwikulio Juni. Amerika kwa mbo.
0: Yes.
1: Maja kuburi mwacha kuru buo mocha.
0: Yes.
1: Anyana kuru kanyanya.
0: Maja
1: kuburi kaya kinyabukuru kabusi. Mkusuri angia. Mwacha kuru morito. Maja kuburi yukuru kwa sena tapita mwachoge. Mwina mwacheche na vuchu mwamba. Mwacha kuru buo mocha pako nyaribo. Ondia kimanga anga.
0: Bonsi wateri.
1: Na masabi kionzi itiki mwenye teria. Ifoi vata ya wae teni. Na waka niri mambi ingine na nora matunda.
0: Thank you so much. Asante sana. Ya kabisa Happy Mother's Day. Hello. Hello. Okay. Hello.
2: Omoiburu.
0: Yes, sir.
2: Nga jia wate ya.
0: Ndewi ya kabisa.
2: Ogwa na jufa mbuya dirimba. Ise manija na irubi ya igarungu wa debu ya
0: ee wano
2: kwa vugi togele ya manenga ambi ya mano
0: mhm
2: kwa ule utole endire na ndo kikile kile vila
0: mhm
2: o na igure charity yavu
0: yes
2: itangani umu igura mingi nishile tianti yane
0: pole sana
2: uswati mwama mwama nana nara hili
0: oh no pole
2: ee mwe uwa ye gira alinya kwa alima saba
0: yes
2: ayo nyantura kange ni skuru waliyo mchiyo simanto ata iya bandabaye wanjimbaye mwara
0: yes
2: tuwande ya kiyango kiyane kuru waligeta maadima maru yote geta wika uo soro
0: yes
2: te kiyo ngoyano uo soro mungare awandabanchu mchiyo nyabuwana aliyo mwima
0: yes
2: ono mwibiranyo Aita matanga ya kujia tuwala mangana mange.
0: Yes.
2: Ona nakongo nyakulikia wakonyi.
0: Hmm.
2: Tawa nongko watinumu wesena tona ansire kabisa.
0: Alright. No problem.
2: Iye. Nambeli ya anumu ikirani ya ere sila 729.
0: Mm-hmm.
2: 813-250.
0: Oh, we wish you well. Otorama ya kabisa.
2: Iye ya wano. Iwana litoko wenda kuyumu ikirani.
0: Thank you, sir.
2: Yo. Kita dia masa bikin si dia so ini.
0: Mhm.
2: Orang tua ada. Mungkin orang ni kan tu kan naruh juga orang berwalia. Kenyal kita monggo juga berwalia.
0: Eh.
2: Kita angkau kita kido.
0: Gigal naik.
2: Ali cuma aku mau di siar ukas.
0: Eh.
2: Naruh jadi nyombak je aja tahu ini lagi orang. Naruh jadi monggo kita rambau tiga aku kita tu macam nak buat ngomu tahu dia jadi nyombak. Wah, kita tu sahaja nak kerjakan dekat ramadhan tu, agak susah ni.
0: Yes.
2: Pali je ingat ingat dia juga kuana mangana.
0: Hmm.
2: Anak juta agak ramon tu, jadi orang baga agak mungkin orang ni dia agak.
0: Wow. Pola sahaja. Ya, ramadhan.
2: Pasal buat mangana sih ingat ingat dia.
0: Hmm.
2: Ada yang kerja na agi ni, cikgu ni ada kena so muswa tiuli.
0: Yes.
2: Jadi ini tu mana kau mana macam tu, macam majulah yang kau mungkin orang teram.
0: Wow. Thank you so much Jimbo ya manaso kumanyia yu.
2: Ya, santi mwagana naturamu kapisa.
0: Ay, santi sana. Thank you so much. Santi sana inige saifeme nkupanya mwanya getinge mambi ya bono. Ono kana, iba kurukunga nyansara Catholic. Bako tebanga nabagendo buraguli. Nabaunchukan nabagende bakole kiba kukora. Bali chechimbeo. Bakole kiba rakole engene ngeni yao tekulima. Anye kiwengene tamangana ye teba mina. Anye kiwengene tengena ngeni yabana bahote kolima teba mina. Anye kiwengene tenga. Aye biyo komo nyene wune nyasaya go sisi nidiye. Ako ire obo moyo na afia. Ebo no wika gende komenta afi ngiye kabisa so kuma buwa o. Wika go sukibo si na ende go chibo si ke tambo kero kende. Na batin na bo ire bateme kuo ka ba kechinko bi bakole ki. Bakole ki bara kole babi kecho gyo. ngenenge ni yaute kulima p. Oh yes, Nyansara Catholic nabo abaiga abate banga ngenenge ni yaute kulima dono Erasto all the way kuri Yoski ya Minnesota USA. Good morning dono amaiga you

yanchore PAG kuruga alia e wodi ya Bugichora e county ya Nyamira kabisa gabo.

yes we ke bomancho motiger ne ke manyere go kwaligani asamarandi mabia bona go na go tebya nga igai gani go e bon to konyora marandi mapema alafu tumana konyora chinkwana ya masa yemo amana Edith Joseph e oikire gaiga e bono tujugo sanga monere te ka chinkuru bona kine sibona iga tigango tonyora marandi kuru ase pastor akorugwanganele pastor nyakundi kumwirenera Yesu.

0: Lakini mba menya ine kwa tafikari hindi na atome tuwe mboli
1: Omo muda na marioga aliete
0: Ranyore hindi kariete pi mto manyari lakini akatome mboli mba kuwanete
1: Ligi ya kii kora iga Ligi mba kimobe kero momuro ichi miyoro Asimura marioga ya kariete nga kimoka yago nga kimoka ago ita ago ita nyako
0: Itu aku mesti lagi ni ente pak kuan itu baga kura mengena ibon. Tama mana yang anggur si kerik kia buat tak?
1: Nomor sebab di naji tak itu kan kau berongke.
0: Nalai ibon ente nalai ibon ibon ente jual.
1: Nerangkio. Ada ke sa? Basuh timba aku kuan ibon kia rezeki ini jenis kia ibon tak cete. Jadi biar kanggui taca nanti nata cici abandi. Gak ingat apa sebab? Aduh. Nimba aku kuat nabi no bakolerak. Kalau yo marah kuat nabi urugu ngain tu ku mati. Aduh. Aba bangkit. I'll make sure buat kata tu cik kuangga cik tiga ku ciau. Apa sebab? Adegan sa. Halo.
2: Halo.
1: Hey.
2: Nabas kuat juga ini.
1: Gajokan muka aske mumumunginumino. Nayo muka aschan. Naki gua keresi niya ye. Gua nggak kubu. Ake ya baga konya gua kade gua tuh gede cinko biya. Jujur akhirnya.

Mochiricha chizamo chicha kseria niga ali chizamo cha dream brand ekura wanera muga kugurunga chose moyoyo ali ase abegete mobogani muya kabisa azaba kusimo ko ikaransa twa ikaransa gari bakusiwa zibiti atomera ne gari twa kwana mangana itu mara go bantu ko ikaransa ase tuara ikaransa na itu azaito yo chose moyoyo chizamo cha dream brand mbiya mono sana mbiya mono kabisa tubegere kiriro gabu kabisa to go jaga butwa nyorege ntuke chitoro no kabisa abantu bosi pia mapesta aliyari chisema chijia Dreamland wano higa bategerete kisabako ntenga bategerete vijia kabisa bangera maiga kabisa bangkwane li kabisa Dreamland ya itege ndere kabisa ebiyo kekine esagare higo esagare kabisa weke chinsa kichae kira sega higa chisema chia kiseriani.

0: abasoma ubutangani kwa ruya gukora kwa batomo isano isatu asome 14 mpaka 15 ibiri abasoma Filipo agatirimboka agasoa umukiye usamariya akabarandiria Kristo emeganda yonsi ase omoyo oyomu bagategerera amangana onsi Filipo ali gukwara ekero bamwiwete na korora ebikone ebyare gokora ekiagera abange babwatire nebireta byeubi na ebireta ebi bikarwa ase bali bikalera ase egeturi ekenene abantu barenge amagata na baria barenge ebirema bakawenwa ase igo omogoko omonene ukaba ase umutia uria na ekero abatumwa ba Yerusalemu bache kuiwa nga abasamaria banchire ringana lya Nyasaye bakamutumira Petero na Yohana barabwa bagatirimboka bakabasabira erinde banyore omuika omochenu ekiagera konyatora torabaikera nonya noyo omogo barabona igo babatise tweryoka ase erieta rya omonene Yesu erio Petero na Yohana bakababekera amaboko abo na barabwo bakanyora omuika omochenu ringana lya Nyasaye
1: Ogosoma
2: gwakabiri rwase n'irube rya Petro yari tangani isato 15 mpaka 15 tiga omonene Kristo acheneke ase chingoro cheino ime otambe mobe ang'e kwiraneria kera omonto oyokobaboria amang'ana ayogosemeria okore ime yaino korende kora ayo ase obwororo na ase okoiroka na inwe renda chingoro cheino tichibagambia erinde ekero mogokwana bobe abo bakubarama ase orogendo rwaino oruya ase Kristo basokiwe na kimbuya ochandwa ase ogokora amaya kubwa ochandwa ase ogokora amabe onye gokoba ogwanje kwa Nyasaye ekiagera Kristo nere agakwa ararimo ase engencho yebibe ere oyorenge omonyene oboronge agachandwa ase engencho yabatari abaronge erinde atorente ase Nyasaye omubere oye ogaitwa korende omwikoye ogakorwa koba moyo neri toibwo neringana lya Nyasaye.

Igisayifem estesheni itari wakirwa amatiti. Igisayifem, inguba ya mwenye gitinge.

0: akaruko nga mwaniki nogotera kwa rirumbe agotero kwiga watu ikiri cyitege 33 ya mwigoro y'icinse sano ne mocha bono mambia good morning karibu sana ime yemoro buryo gesa Monday edition happy new week karibu sana nga ki weekend yago yaringe fantastic fantamaglorious it was amazing asinge ntinya sawero mwegenwa Nande na gokire kero tumira nirega ya sembeo imambe yega ya bono kugena kwenenga kwa bokire wia kugena kwenenga nyasa wanchero watafiengia ay kero tucha komoro bulio yigo bono mambio manchwa omo tegerili na kwaliga niriet chaka sobo amo tugende ngoraiga tatari wakiru omo atitiri waka chinsa ikomine mochia mambia alright Igo rinde karibu sana roundi ntangani yomoro bulio namba studio 0724256504 na wego 0733332236 Anyo nasi mitanda ito ya social media Ntikira ujumba sense media ya Facebook e page yige SFM na wege page ya Shan kwa mbukali Sase na wego Instagram yige SFM sense media WhatsApp namba 0724256504 Onte vinga nga yote gerere tege SFM kuruwe mambiga ya bono Ekero tuku chakomoro bilio yoiga. Unasikilizo kiwa wapi this morning. Ngayo tegerere tekuri mambiga ya bono. Na boko manya sensemu ya WhatsApp number 0724256504. Na wego sensemu ya TikTok boigo. CPG SFM na wega CPG ya Shan Kwamboka. Alright. Ekero tuku chaka umoro bilio yoiga. 103.2 sensemu ya Nairobi na chinsemu chitana ine 94.6. Sense Maria Yagusi, good morning. Karibu sana ime yomuro bile kero togo chaka nogo saba 0724256504 0733332236 Ngo liogo toigolira nogo sabi mami yiga yavono Nani ule anatuanzia na The Grace 0724256504 0733332236 Alegesa.
1: Saba.
0: Eh.
1: Da kiri biya.
0: Mbiya mono.
1: Ama sabo.
0: Eh.
1: Ah dia kan nama sabo. Da itu mbiya mono sabo lindi wa uya wa tu lindi guru muka sabo lindi guru tam be kan ada dekin sisi dia jawan mambi mana ne. Ah tu mbiya tu tu dia mbiya mono ku wa bari wa sri ni ku turu mo ya sin ji u wanda ku uta ta. Ah tadi dia lawan itu bari nya kita ada ke ande ke nama ruwi ge. Aku rumahnya ni jadi satu ni hari tu bagus ni asing dia juga aman ni. Anak tu dia balik cinta baru balik ni jadi semua tu. Aku rumahnya bagus ni. Atau ni hari tu aku ni aman ni. Entuk tu tu baru dia aku tu kau aman ni. Hari tu tu lagi dia jangan ayu mungkin dah dah ni kita buat aku ni. Atau entuk tu lagi aman ni dia kerja. Ui no buatu. Ayu lah tu entuk tu mampu aman ni. Dia tu aman tu bahasa dia tu dia. Atau ni aku mana ni dah. Ikan tu kan tu kita jenis ekonomi nama dia ambang ni mana ni kaya nak runo kuwa. Tuan nama itu bayi dari kisah purwa mana ni. Atau balik ni kaya nak ayam mubin. Jadi kalau matu gue tu gue tu kan ni. Kaya nak ayam mubin itu dah tu. Matu gue tu bawa kata runo kuwa dah tu turunnya kita ro.
2: Spectrum TV makes sports easy. So I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Awak tengah jual muka buat terjun guru jauh tak? Jauh senang sebiji tu yang naruh cerita buat solo buat terjun guru nama itu biru semua tu itu.
0: Amin.
1: Amin lah. Awak biar mana ini mula nanti skor sunat.
0: Asal tu sana, biar mana sana. Kerawa nega tu acak kira nama sabo mancung mati kira lagi segesa iya acak kira secret agenda Rose Mwando. Tuskara melihat nanti Shan Kwamboka sase karibu sana.